0607 5942 nito kahle kahle vano me bala ku thusa xikwembu hi yini vanga bala ku hlaya vese vanga bala ku hlaya bibele kumbexani vanga bala ku yimbelela kumbe loko va swi kota ku chumayela va ti chumayelela sweswi va lava ku thusa xikwembu hi swona swi heta swi rungulana fere ndlela yaleyo ni ri nkarhi wa vonaka nomboro 0607 5942 endlakana kokerekana yina.

0: Garwa ewe ibeka la kaba kume na artimana tei bile wanzi li awarra liya ya nari mingzero be Minuna ume kare loge tingi berita baka tsu bera tkunga rika nambara 0608875942 Number ya ina ya rintungo shka mwena whatsapp Aga facebook uyu kuma ka chef kwa usi nintana kwa GCR space FM at capital letters Eka ske vese liya ringa mtemiza eko benga mwena ku ni twili na munta Yitli tamala mbilu ni amela Look 1 verse 37 Lengi akuna nchumu na uwe utelaka shkwimbo Listening a kaya atilwini. Ntabili mixeraka nambara 0608875942 umjela ku ungena na mani banar 810 ra ku dzunisa hinkari loko ta mbiri loko wa ramula enhla hlo ta makari ngena a 810 ra ku dzunisa hikari dzunisa swinene lami nga ta va mikari ni kombela ku va mi teka xitsalo na pepa la hi nga ta kota ku khari ka tsala kona verse sus ntabili mixera meka nambara 0608875942 umjela ku ungena na mani banar 810 jisa ra fe mamkeri ni mosungula ku ngena 810 la
1: kula kokwalisa boha bolo papa a hle ka madabulo kusuka la tiku yena ka makosha mina hi mina veri na kula koko ndala vanga lava kusuka la block 7 aka thomo kuna vini va swongo i bila account amsongo kusuka la ka ndambo mazimo wa dzume aba pa pfuma ngo mina ke tsho kuba hi kusuka la tiku yena ka msoni tuta bo kama se govini kuvela rene thavan thavanwana ba vanu ku hita
0: Ita. Tu materi
1: kizi
0: kurisota kuteta. Imba na wakwa la sunta walo. Baso. Thank you, Baba. Izo sote kwa dawa mingi sarma sote kwa nzata rangu maa nthawe kwa nambara 0608875942. Kuna munda?
2: Kuna kumukle mimfuken.
0: Ipu kule mjani?
2: Ipu kule mwananga. One kukuna kukwani wa daki awa ngeen tendeni mashudu gracious in petu angeen tendeni papa rumutu kamjaji awa ngeen tendeni askisi radio kuruku mdengu lenyana shaiseka mwana wamina wano awa jaa
0: kese usunia shaiseka ni mwana mino
2: dake
0: danko iso seke kese usunia ni pamanta rivele makume naru tumenet makume naru ntano tumenet ibele wara iyo nzina wara lia ya naru kaske hila wakwani wakwani la ti ntano
3: Aye, mana malam fukir na?
0: Fukir ni jadi mana makan aja?
3: Aye, fukir itu mana? Aye, mahu zaman gaya na boleh tenden.
0: Aye, jenis na boleh jenis sa.
3: Okay, mana mana lah kan ini pun jenis ia bang gaya tenden, yang lain berbulan na bang gaya tenden. School boy leka umpo jenis bin na bang gaya tenden. Ingu ala bang gaya saya tempat masa kerja musuh ala jenis awak tasha ala blog 23. Ingu masa saya tengah mana mana?
0: Kesus ni tasha ala blog 23. Thank you, Baba. Ya batli ni mister. Intana le. Loku batu ala artungwenda. Ay, magic. Buen tawe la gata mbara. 0608875942. Ila bongwane.
4: Ay, gatle mukuki.
0: He pukilum jari mara makuwe na wajuma.
4: Mukuke kufu. Kampombe la kumke na nafa naru atende. Namta ongo ni ngeensa na kokwa ndala kokwa na Hassan Edward Makuwele. Kwa ala ngeanswe chini efena. Niani angeensa na mana mama azile. Imana anakanya li kalikali tibanani. Ngeensa na seshala kisungwani li nkatashule van chanda li kama kosh. Awar na mama kwele la woduma la ngeanswe chini efela. Amu gangenu waru woni ngo. Thank you.
0: Mama kwele ni kese zine nfaise gani?
4: Nkomo
0: Sonto amu kumiksa seka kuya makhwili Indala yoyale yomingsirome Elba kutubu kwa mwenye nukumene la kwa whatsapp Kana barra 0608875 Look kensi anu shina nileka mwenye shem Ayati kano mwenye kuna la Jisara mwenye kabili la
5: Hi, my
0: name is Yo, my chabi
5: Njane
0: Shapa uzeda
5: Asapa
0: Eita
5: Nikombela kunge nisa queen of flipopo ka oma ngombe krani
0: Eee
5: Nenge nisa manta janga mchipi Ningeni sa papa anesha rare ababangu Rangeni sewa isa vele ya kumbene kwa la kampati Nesha isa kani maikemi
0: Nikesu sinu nangesha isa kani
5: Thank you
0: Thank you maitavi itavi ya kumbe Exuvela ndawenta kama papila Au madoda Mchayiru wa matikisi la ya Jisarafe mnuma mkirila
6: Ayo nikai mera
0: Rufini nikai
6: Yaru tuwili
0: Iii
6: Kupela zene libona jenjeni.
0: Haru zene libona ka jenjeni rau rabela.
6: Eee, jenjeni ya mirabela.
0: Amen.